0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoo. Udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Selamat pagi kembali. Request Irma, Alessandra Maiden. Kita gabung semua lewat Dejavu ini ya. Oke, semoga tidak kecewa salah satunya. Karena ada beberapa nih, berapa orang? 3 kalau gak salah ya. Di via WhatsApp ada 2 orang. Di via Facebook kami ada 1 orang. Jadi kita gabung lewat yang ini ya. Semoga tidak kecewa dan pastinya tambah semangat, tetap semangat ya. Untuk suasana pagi hari ini. Tiba waktunya Mecolek kembali yang belum sempat tersenggol. Pagi dulu Pak Agung Piangka, mudah-mudahan semangat untuk rangkaian aktivitas, kita gabung ya tadi. Ada siapa lagi nih? Pak Wayan Tirta Yasa di Buana Raya, selamat pagi juga. Semoga semangat untuk rangkaian aktivitasnya Bu Juro Koming di Dau Umo yang hadir pagi hari ini. Nah, kebetulan persembahan terakhir nih untuk single-single dari mancanegara karena waktunya sudah mendekati menit 30, nanti akan hadir sedetan single-single dari Belantika Musik Indonesia. Pak Gusta di Panjer, selamat pagi Pak Gusta. Semoga aktivitas berjalan dengan lancar ya. Kemudian yang lagi on the way tadi siapa nih? Patut Murah di seputaran Bangli sana. Oke. Patut Murah mau menuju kemanakah? Yang pastinya senantiasa selalu hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan untuk persembahan terakhir single-single dari mancanegara, spesial juga membingkiskan buat Anda semua ini siapa nih? Ada yang request siapa nih? Oke, tanpa nama. Besok-besok disertakan nama ya. Terima kasih sudah atensi. Ini dia dan nanti akan hadir juga sedetan single-single dari Belantika Musik Indonesia, tetap di sini di Rock and Breakfast.

Ya, 89.8 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Kehadiran dari miliknya Bumerang ya. Inilah dia yang sudah membuka untuk kesengsengan dari Belantika Musik Indonesia dalam Rock and Breakfast. Ingat anda si jam 9 pagi nanti. Masih berang main di sini, semangat kembali buat yang sudah membuka rangkaian aktivitasnya. Semoga berjalan dengan lancar ya. Yang lagi di way juga tetap berhati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan anda. Baik, saat informasi kembali hadir, pecinta Suara Sunyari, kebutuhan guru di Kabupaten Buleleng Bali masih jauh dari terpenuhi. Disdik Pora Buleleng mencatat kekurangan mencapai 1.120 guru. Sementara pengadaan yang saat ini diproyeksikan baru sekitar 200 formasi. Kepala Disdik Pora Buleleng Ide Bagus Gede Surya Barata mengatakan angka tersebut berdasarkan pemetaan kebutuhan guru di satuan pendidikan. Dan kekurangan paling banyak terdapat pada jenjang SD, khususnya guru mata pelajaran. Dan di tengah kekurangan tersebut, sekolah masih terbantu dengan keberadaan tenaga honorer. Dan saat ini tercatat sekitar 422 guru honorer yang masih mengajar di satuan pendidikan di Buleleng, Bali. Surya Barata mengatakan Pemkab Buleleng telah melakukan pemetaan untuk kebutuhan pengadaan guru melalui BKPSDM. Dan dari hasil koordinasi sementara, diproyeksikan sekitar 200 formasi guru yang nantinya diupayakan untuk mengisi kekosongan. Namun, angka 200 tersebut belum menjadi kuota resmi. Surya Barata menegaskan jumlah itu masih merupakan hasil koordinasi dan pemetaan bersama BKPSDM. Selain jumlah formasi, mekanisme pengadaan guru tersebut juga masih menunggu kepastian. Dan berdasarkan informasi yang diterima di Distikpora dari BKPSDM, belum ada kepastian apakah seleksi nantinya dilakukan melalui jalur PNS atau KP3K. Surya Barata mengatakan apabila pengadaan tersebut terrealisasi, keberadaan guru baru diharapkan dapat mengurangi kekurangan tenaga pendidik di Buleleng. Namun, kebutuhan guru tetap berpotensi berubah karena terdapat guru yang memasuki masa pensiun hingga akhir 2026 ini. Sementara itu, keberadaan sekitar 422 guru honorer masih menjadi salah satu penopang pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik di Buleleng. Mereka masih diberikan kesempatan bekerja hingga 31 Desember 2026 dengan pembayaran honor melalui Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau BOSP. Dan terkait dengan keberlanjutan guru honorer setelah batas waktu tersebut, Disdik Pora Buleleng masih menunggu arahan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen melalui SE Menteri.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Tidak terasa juga kebersama kita untuk Rock and Breakfast harus segera tuntas sampai di sini. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda ya. Pastikan jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan balik lagi dalam Intips, informasi dan tips. Tetap setia di sini hanya di 89,4 FM Suara Sunyari.

89,4 FM Suara Seni Hari, kembali dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 284 Denpasar, Bali. Halo, selamat pagi pecinta Suara Seni Hari. Semangat kembali pagi hari ini bareng Mei Antari ya. Kali ini Mei hadir untuk intip informasi dan TV Gak Tundas nanti berakhir di jam 11 siang nanti. Silakan atensi melalui via Facebook Suara Seni Hari atau WhatsApp kami di 087-773-331894.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri dari mendiang Oma Titi Puspa. Sudah membingkiskan juga untuk Anda pagi hari ini dalam intips ya. Dan saya Dansa, semoga bisa memberikan semangat tatkala Anda sudah membuka rangkaian aktivitas untuk sepanjang hari ini, suasana awal pekan. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi dewe juga hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Sehat selalu? Oke, semoga semua sehat hari ini ya. Baik, pagi hari ini pecinta suara sendiri kita akan coba untuk intips ya. Informasi kita terkait dengan ikan. Anda suka ikan? Barangkali salah satunya adalah ikan lele. Oke, buat yang penggemar berat ikan lele nih, kali ini mempunyai informasi buat Anda ya. Ikan lele ini memang menjadi salah satu pilihan lauk yang cukup populer ya, karena mudah sekali ditemukan dan harganya pun relatif terjangkau. Selain rasanya yang gurih, ikan ini juga mengandung sejumlah nutrisi yang dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Namun, di balik kandungan gizinya, konsumsi ikan lele juga kerap menimbulkan pertanyaan mengenai risiko kesehatan, terutama jika diolah dengan cara tertentu atau dikonsumsi terlalu sering. Lantas, apa saja manfaat dan juga risiko kesehatan dari makan ikan lele? Kita akan temukan jawabannya. Jangan kemana-mana ya, tetap di Intips, informasi dan tips.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lips spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke ribs special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri jatuh cinta. Sudah mengantarkan kita melangkah di menit ke-34 ya, lepas dari jam 9 pagi saat ini. Semangat pagi buat Anda yang sedang sibuk-sibuknya oleh berbagai rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Baik, langsung kita akan intip pecinta suara sendiri apa saja manfaat dari makan ikan lele ya. Ya, ikan lele ini termasuk rendah kalori ya, dan juga merupakan sumber protein tanpa lemak. Kandungan lemak sehatnya seperti lemak tak jenuh tunggal dan ganda menjadikan ikan ini pilihan yang menyehatkan. Dikutip dari laman MedicineNet dan WebMD, berikut sejumlah manfaat dari makan ikan lele. Pertama, baik untuk jantung. Ya, lele itu mengandung asam lemak omega-3 dalam jumlah yang baik. Lemak ini mengurangi peradangan, melawan stres oksidatif, dan membantu mengatur kadar kolesterol darah yang menyehatkan jantung.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

89.4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri, salah satu hit dari miliknya Ernie Johan. Sudah hadir ke tengah ruang dengan Anda, sedang membagi tema langkah juga di menit ke-51 lepas dari jam 9 pagi ya. Masih bareng main di sini untuk intips, informasi, dan tip. Kita intip kembali manfaat berikutnya ya dari makan ikan lele adalah baik untuk otak. Ya, ikan lele itu mengandung asam lemak omega 3 yang bermanfaat bagi kesehatan otak. Selain itu, vitamin B12 di dalamnya berperan penting dalam pembentukan sel darah merah dan menjaga kesehatan otak. Dikutip dari laman Hotline, dalam 100 gram ikan lele terkandung sekitar 237 mg asam lemak omega 3. Jumlah ini dapat memenuhi sekitar 15 hingga 20% kebutuhan asupan omega 3 pada orang dewasa sehat. Meski demikian, kandungan omega 3 ikan lele itu masih lebih rendah ya dibandingkan beberapa jenis ikan berlemak yang tersedia di pasaran. Selain itu menyehatkan mata ya, jadi asam lemak omega 3 yang terkandung dalam lele itu memiliki juga dampak signifikan terhadap kesehatan mata.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: 89,4 FM Suara Sendiri, selamat pagi pecinta Suara Sendiri. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini Senin di tanggal 5 Oktober 2020. 1 US dollar setara dengan 17.945 rupiah. 1 euro setara dengan 20.190 rupiah. Kemudian untuk 1 pound sterling setara dengan 23.781 rupiah. Berikutnya untuk 1 dolar Australia setara dengan 12.501 rupiah, sementara 1 yen Jepang setara dengan 113.87.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Lanjut lagi masih di Intips ya, informasi dan tips bareng medis hingga tuntas di jam 11 yang nanti. Kita akan lanjut kembali mengintip manfaat berikutnya dari makan ikan lele adalah pertumbuhan yang baik untuk anak. Ikan lele ini merupakan sumber vitamin D yang baik. Dikutip dari laman Foodstruck, dalam 100 gram ikan lele itu terkandung 0,3 miligram vitamin D yang mencakup sekitar 2% dari kebutuhan harian. Nah, nutrisi tersebut memainkan peran penting bagi pertumbuhan anak, terutama pada kesehatan tulang. Lemak yang baik dalam ikan lele juga membantu perkembangan sistem saraf yang sehat pada anak-anak. Selain itu, pecinta Suara Sunyari kaya akan vitamin B12 ya, di mana kebanyakan orang itu tidak mengkonsumsi cukup vitamin B12, senyawa yang vital untuk fungsi saraf, kemudian metabolisme sel dan juga produksi DNA. Nah, ikan lele merupakan sumber yang sangat baik untuk vitamin tersebut. Satu porsi ikan lele 100 gram itu mengandung 2,8 mg vitamin B12 yang mencakup 116% dari jumlah harian yang direkomendasikan.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari, pecinta Suara Seniari. Masih bareng main untuk intips ya, informasi dan tips semangat juga buat Anda yang masih sibuk aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi di way kembali semuanya, selamat pagi. Hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda ya. Untuk Anda yang atensi masih di waktu, langsung ke Facebook dan WhatsApp kami. Dan streaming bisa Anda simak melalui radio.kemomedia.id/sunari. Ya, kita lanjut lagi. Manfaat ikan lele berikutnya adalah baik untuk sel dan jaringan ya. Seperti kebanyakan ikan, lele itu dikenal kaya akan protein. Satu porsi 100 gram lele mengandung 13 gram protein yang mewakili 26% dari jumlah harian yang direkomendasikan. Nah, protein itu sangat penting ya untuk menumbuhkan sel dan jaringan. Dan yang terakhir, ikan lele ini rendah kalori ya, yang hanya mengandung sekitar 98 kalori dalam porsi 100 gram. Sehingga ikan ini bisa menjadi pilihan yang baik ya bagi orang yang menjaga berat badan. Itulah dia beberapa ya manfaat dari makan ikan lele untuk kesehatan. Baik untuk jantung, baik untuk otak, menyehatkan mata, kaya akan vitamin B12, baik untuk sel dan jaringan, dan juga rendah kalori. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah ada efek samping dari mengonsumsi ikan lele? Kita temukan jawabannya sesaat lagi.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Ya, 89,4 FM, suara Sunary pecinta, suara Sunary. Kita langsung saja intip ya, apakah ada efek samping dari mengonsumsi ikan lele? Asam lemak omega 3 dan omega 6 memang baik untuk kesehatan. Tetapi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi berlebihan bisa membahayakan kesehatan dalam jangka panjang. Berikut beberapa efek sampingnya. Konsumsi asam lemak omega 6 secara berlebihan itu dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit radang usus atau inflammatory bowel disease, IBD. Nah, meski ikan lele termasuk jenis ikan dengan kadar logam seperti merkuri yang relatif rendah, konsumsi dalam jumlah berlebihan tetap dapat menimbulkan risiko terutama pada anak-anak. Kontaminasi merkuri memang menjadi salah satu perhatian dalam konsumsi ikan. Tetapi kadar merkuri pada ikan lele lebih rendah dibandingkan dengan ikan tuna. Nah, ikan todak dan juga beberapa jenis ikan air tawar dan air laut lainnya. Ya, semoga informasi kita bermanfaat ya, jaga seluruh kesehatan Anda dan pasti salam sehat untuk semua.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari Pecinta, Suara Seniari Senandung Rindu sedang mengalun ya ke tengah ruang dengar Anda. Semoga bisa juga menemani suasana aktivitas untuk pagi jelang siang hari ini. Baik Pecinta Suara Seniari, May punya satu kabar gembira dulu ke tengah ruang dengar Anda. Bahasanya bagi Anda nih pecinta suara seniari yang hobi karaoke saatnya ya. Karena ada kabar gembira dari Hobby Club TK Umar, di mana kembali dengan bangga mengajak Anda Bapak Ibu para senior yang aktif di Bali untuk mengikuti lomba karaoke dengan memperebutkan hadiah uang tunai dan piagam serta door prize menarik. Adapun kategori dan jadwal lombanya, kategori usia 50 hingga 60 tahun, lombanya Sabtu 7 November 2026 pukul 8 hingga 13 WITA. Kategori usia 61 hingga 75 tahun itu lombanya hari Minggu ya. Tepatnya di tanggal 8 November 2026 pukul 8 hingga pukul 13 WITA. Dengan biaya pendaftaran peserta sebesar Rp200.000 per orang. Dan untuk penonton atau supporter itu dikenakan Rp100.000 per orang. Di mana tempat lombanya? Yap, lomba diadakan di Marinda Park Teku Umar Barat, Jalan Teku Umar Barat nomor 72 Denpasar. Nah, bagi Anda pecinta suara seniari yang tertarik, jangan sampai kelewatan ya. Segera daftarkan diri Anda melalui 0813-3971-0202. Sekali lagi 0813-3971-0202. Dan batas pendaftaran sampai dengan tanggal 25 Oktober 2026.

Ya, 89,4 FM Suara Suniari, pecinta Suara Suniari, metuntaskan sampai di sini untuk Intips ya. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda, namun pastikan jangan kemana-mana pecinta Suara Suniari, karena sesaat lagi program kami Sweet Memories akan hadir ke tengah ruang dengar Anda. Tetap setia di sini ya, hanya di 89,4 FM Suara Suniari.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

pimoam pun doaria coaxiu so boia bion toro suci.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Dede, nawang kayaknya malah lari, Dek.
5: Nawang, kenapa ya kayaknya malah lari?
4: Gelam ya, Dek.
5: Gelam kenapa?
4: Capatin memedih kok, Dek. Liu kok nih anak yang ngiriang, Dek. Mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise, tuh, Dek.
5: Sunrise?
4: Oh, ada tadi buka di door, Dek, nawang kayak.
5: Sunroof, ada nih sunrise, saya mikirin lo.
4: Gue pilar, kok udah beritanya, Dek.
5: Wih, ini, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin.
6: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
5: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
4: KPID Bali.
7: Sweet Memory, suara Sumeri.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Tidak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
0: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
6: Sweet Memories, suara Zunari.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
3: gampang.
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Relive the moment, replay the memories. Only on Sweet Memory. Suara Sumeri.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kumannya.

0: Jalan lagi.
1: Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sonora.

0: Hai, saya Diomi Yoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh,
3: tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di...

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Suneri kembali dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 28 Paden Pasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Suneri, semangat kembali sore hari ini dalam country special bareng Mei Antari di sini ya. 2 jam ke depan hingga tanda jam 5 sore silakan atensi melalui via Facebook Suara Suneri dan WhatsApp kami di 087 773 331894.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Country Special Suara Sonari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunary Pecinta Suara Sunary Sigo, the best of me. Dari miliknya Lukom, seorang penyanyi dan penulis lagu musik country papan atas asal Amerika Serikat ya. Kelahiran 2 Maret tahun 1990 ya. Dan ia mulai bernyanyi itu sejak kecil dan sempat kuliah di Appalachian State University sebelum keluar untuk serius mengejar karir musik dan pindah ke Nashville, Tennessee pada tahun 2014. Namanya melambung berkat single hit Hurricane pada tahun 2016 yang membawanya menandatangani kontrak rekaman dengan Sony Music Nashville. Baik, pecinta suara sendiri, gimana untuk suasana sore jelang malam hari nanti? Semoga rangkaian aktivitas yang masih tersisa ya bisa Anda tuntaskan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Semoga berjalan dengan lancar ya. Yang lagi nunggu juga hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Country Special. Suara Sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Country special, Suara Sonari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Here tonight sudah hadir ya dari miliknya Broit Young, kelahiran 23 Maret 1981 ya, seorang penyanyi, penulis lagu dan juga gitaris country pop asal Anaheim, California, Amerika Serikat. Ya, sebelum bermusik, ia adalah seorang pitcher baseball perguruan tinggi di Ole Miss, Irvine Valley College dan Fresno State. Karir olahraganya terpaksa usai pada tahun 2003 setelah ia mengalami cedera siku. Dan ia mulai serius bernyanyi dan menulis lagu setelah terinspirasi dari musik akustik ya, seperti album Gavin DeGraw dan pengalaman bernyanyi di acara keagamaan sekolah. Debut EP-nya rilis pada 2016 melalui Republic Nashville dan ia dikenal lewat berbagai lagu hit bergenre romantis ya, seperti In Case You Didn't Know, ada Sleep Without You, ada Mercy Like I Love You, Here Tonight, ada juga kalau Here Tonight baru saja kita simak bersama ya, dan ada satu lagu bertajuk Lady. Ya, ia dinobatkan sebagai New Male Vocalist of the Year di ajang ACM Award 2018.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Country Special. Suara Sunan.

Ya, 89,4 FM Suara Seneri Pecinta Suara Seneri Country Special masih hadir ke tengah ruang dengan Anda, masih bareng main di sini ya hingga tuntas di jam 5 sore nanti. Semangat juga buat yang sibuk oleh aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi nunggu juga hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Baik, sebelum lanjut Pecinta Suara Seneri, ada satu kabar gembira datang dari Hobby Club Teku Umar ya, yang kembali dengan bangga mengajak Bapak Ibu para senior yang aktif di Bali untuk mengikuti lomba karaoke dengan memperebutkan hadiah uang tunai dan juga piagam serta door prize menarik. Untuk kategori dan jadwal lomba, kategori usia 50 hingga 61 tahun, lombanya Sabtu tanggal 7 November 2026 pukul 8 hingga pukul 13 WITA. Lalu kategori usia 61 hingga 75 tahun, lomba hari Minggu ya tanggal 8 November 2026 pukul 8 hingga pukul 13 WITA. Dengan biaya pendaftaran peserta sebesar Rp200.000 per orang dan untuk penonton atau supporternya Rp100.000 per orang ya. Untuk tempat lomba di Marinda Park Teku Umar Barat, Jalan Teku Umar Barat nomor 72 Denpasar. Nah, pecinta Suara Suneri, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan diri Anda di nomor WhatsApp 0813-3971-0202. Sekali lagi, bisa daftar melalui 0813-3971-0202. Dan batas pendaftaran sampai dengan tanggal 25 Oktober 2026. Country Special by Suara Sonari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Country Special, Suara Sunari.

89,4 FM suara sendiri pecinta, suara sendiri carry home. Sudah hadir untuk Anda ya, 9 menit lepas dari jam 4 sore saat ini dari miliknya Alex Warren. Nama lengkap Alexander Warren Hughes ya, lahir 18 September tahun 2000, seorang penyanyi, penulis lagu dan juga influencer asal Amerika Serikat ya. Dan menjadi salah satu anggota pendiri grup kreator TikTok The Hype House di 2019 hingga 2022 sebelum fokus berkarir di jalur musik ya. Nah, mulai merilis musik independen pada 2021 dan bergabung dengan Atlantic Record pada tahun 2022. Menikah dengan Carl Anon pada 22 Juni 2024 setelah bertunangan pada malam tahun baru 2022. Baik, pecinta suara sunari, namanya itu semakin dikenal luas ya lewat single emosional dan lagu-lagu hit seperti Burning Down, Carry You Home seperti yang baru saja kita simak, dan ada Ordinary yang sempat memuncak jaki tanggal lagu Billboard Hot 100. Dan pada April 2026 kemarin, ia menjalankan tur arena dunia bertajuk Finding Family on the Road Tour dan mengumumkan album studio keduanya yang berjudul A White Child yang rilis pada 28 Agustus 2026 kemarin. Baik, pecinta suara sunari, bagaimana masih tetap semangat semuanya ya? Lanjut lagi masih bareng Mei di sini untuk Country Special Too Much Fun untuk Anda.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Country Special by Suara Sonari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunary Pecinta, Suara Sunary Time is Love. Yes, from Josh Turner, ya, salah satu lagu country populer dari penyanyi asal Amerika Serikat ini. Yap, dirilis pada Januari tahun 2012 sebagai lead single atau single utama dari albumnya yang berjudul Punching Bag. Ditulis oleh Tony Martin, Mark Knopfler, dan juga Tom Shapiro, di mana lagu ini merupakan plesetan dari peribahasa terkenal Time is Money, waktu adalah uang. Dan pesan utamanya adalah pentingnya memprioritaskan waktu bersama orang yang dicintai daripada sekedar bekerja mencari uang. Menjadi salah satu lagu hit terbesar dari Josh Turner, ya, di tengah lagu musik country. Oke, semangat sore kembali mengucapkan untuk yang masih sibuk oleh aktivitas, ya, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi nunggu juga, tetap hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri tentunya sudah tidak asing lagi ya. Tukila dan Ensei yang sudah membingkiskan ke tengah ruang dengar Anda duo musik pop country asal Amerika Serikat ya. Yang terdiri dari dua vokalis dan dua penulis lagu, ada Dan Shamir dan Shaimani di sini. Ya, bergabung dengan Warner Records Nashville dengan memenangkan penghargaan Grammy untuk Best Country Duo atau Group Performance 3 kali berturut-turut 2019 hingga 2021 ya, lewat lagu Tukila ini dan juga kolaborasi bersama Justin Bieber. Oke, pernah juga berkolaborasi ya dengan Justin Bieber, Charlie Puth, kemudian Kelly Clarkson, Rascal Flatts dan lainnya. Yap, duo ini telah merilis beberapa album studio termasuk Dan Ensei di tahun 2018, kemudian Good Things, Bigger House di tahun 2023 serta album terbaru mereka yang dirilis pada 21 Agustus 2026 kemarin ya. Baik, pecinta Suara Sendiri masih lanjut tentunya, tetap semangat dalam country special bareng Mei di sini hingga jam 5 sore nanti.

Power suasana pagi hari Anda dengan musik-musik rock and roll setiap Sabtu dan Minggu dari pukul 5 pagi sampai pukul 7 pagi hanya di Sunai. Country Special Suara Sunari.

89.4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari dari miliknya Andy Gibson, ya, akhirnya mengantarkan kita melangkah ya untuk menit-menit terakhir rangkaian Country Special. Dan sampai di sini saya tuntaskan. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Sweet Sunset akan hadir kembali. Tetap setia hanya di 89.4 FM Suara Sunyari.

89 Kempat FM Suara Suniari. Selamat sore pecinta Suara Suniari, kembali disiarkan dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 28 Baden Pasar Bali, Sweet Sunset. Hadir kembali ke tengah ruang dengan Anda sore ini bareng Mei Antari di sehingga jam 7 malam nanti dengan seretan single-single, disco dan reggae dengan rangkaian informasi dunia olahraga.

0: Dek, nang kini malah lari, Dek.
1: Nawang, kenapa ya jadi malah lari?
0: Gelam ya, Dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek. Mari menggaini kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tau lagi.
1: Sandro, padahal ini sunrise, yang mikirin lo.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih, ini, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPID Bali. Tentu KPID Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Seneri Pecinta Suara Seneri, masih dengan single disco untuk jam 5 sampai jam 6 ya. Nanti lanjut dengan reggae jam 6 sampai jam 7 malam. Rangkaian informasi dunia olahraga, Timnas Indonesia akan melawan Timnas Thailand di final FIFA Asian Cup 2026. Skuad Garuda diminta bermain enjoy. Di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Indonesia vs Thailand berlangsung. Laga itu kick off pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Indonesia dibebani target untuk memutus puasa gelar selama 35 tahun. Terakhir kali Indonesia meraih piala pada 1991 saat meraih emas SEA Games. Dan pecinta suara sendiri, kiper Indonesia Emil Audero antusias menatap final FIFA Asian Cup 2026. Dia menegaskan bahwa Indonesia harus memperlakukan final ini seperti laga lainnya. Dan Indonesia sudah berhadapan dengan Thailand sebanyak 6 kali. Hasilnya Indonesia menang sekali dan kalah sebanyak 5 kali.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1000.

Ya, 89,4 FM Suara Sunary, pecinta Suara Sunary, masih lanjut bareng May Disney untuk Sweet Sunset ya. Masih menghadirkan seretan single-single disco ke tengah ruang dengan Anda. Semangat juga untuk yang masih disibukkan rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar dan lagi nuwi hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Informasi olahraga berikutnya, pecinta Suara Sunary, rider Gray Shinny Racing Alex Marquez gagal meraih poin di MotoGP Jepang 2026. Pebalap berusia 30 tahun ini menjalani akhir pekan buruk di Motegi. Di sirkuit Motegi pada akhir pekan lalu, Alex Marquez crash dalam dua balapan. Saat sprint race pada Sabtu 3 Oktober 2026, Alex Marquez terjatuh pada tikungan awal sirkuit. Alex Marquez terlambat melakukan late braking hingga membuat Pedro Acosta terjatuh dan menyapu Fabio Di Giannantonio. Akibat insiden tersebut, adik Marquez tersebut mendapatkan hukuman double long lap penalti saat main race. Dan pecinta Suara Sunary, pada balapan utama, Alex Marquez sebenarnya bisa bersaing di posisi 5 besar. Karena menjalani double long lap penalti, Alex Marquez turun ke posisi ke-8. Dan Alex Marquez tidak bisa menyelesaikan balapan karena melakukan kesalahan perpindahan gigi ketika motor miring. Pebalap yang didukung oleh Bolt Riders tersebut pun marah pada dirinya sendiri. Dan pecinta Suara Sunary, MotoGP 2026 akan berlanjut lagi pada akhir pekan ini dengan menyajikan balapan MotoGP Mandalika.

Ya, 89,4 FM Suara Sinari Pecinta Suara Sinari masih dalam Sweet Sunset bareng May di sini ya. Melangkah di menit 51 lepas dari jam 5 sore, saat ini ada satu kabar gembira untuk Anda semua, datangnya dari Hovi Club Teku Umar. Ya, Hovi Club kembali dengan bangga mengajak Anda, Bapak Ibu, para senior yang aktif di Bali untuk mengikuti lomba karaoke. Dengan memperebutkan hadiah uang tunai dan juga piagam serta door prize menarik ya. Untuk kategori dan jadwal lomba, lomba kategori usia 50 hingga 61 tahun, lomba hari Sabtu 7 November 2026 pukul 8 hingga pukul 13 WITA. Kategori usia 61 hingga 75 tahun, lomba hari Minggu tanggal 8 November 2026 pukul 8 hingga pukul 13 WITA. Dengan biaya pendaftaran peserta sebesar Rp200.000 per orang. Dan untuk penonton atau supporter Rp100.000 per orang. Tempat lomba di Marinda Park, Teku Umar Barat ya, Jalan Teku Umar Barat nomor 72 Denpasar. Nah, untuk Anda pecinta Suara Sinari yang berminat, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan diri Anda melalui nomor WhatsApp 0813 3971 0202. Sekali lagi, daftarkan diri Anda melalui 0813 3971 0202. Dan batas pendaftaran itu sampai dengan tanggal 25 Oktober 2026.

ักกสอมสวมอมอมสันติสันติสันติ

Ya, 89,4 FM Suara Sineri Pecinta Suara Sineri. Ini Knaib sudah hadir untuk Anda ya. Sweet Sunset masih hadir bareng Mei di sini dengan rangkaian informasi dunia olahraga. Dan kali ini single-single reggae siap mengudara sampai jam 7 malam nanti ya. Semangat juga buat yang masih sibuk oleh aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi dewi, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yang ingin menyimak streaming, silakan simak siaran kami melalui radio.kemomedia.id/sunari. Ya, satu informasi olahraga berikutnya. Pecinta Suara Sineri Indonesia dan Thailand saling berhadapan di final FIFA Asian Cup 2026. Laga ini sekaligus menjadi ajang jajal kekuatan sebelum saling bertemu di Piala Asia 2027. Indonesia vs Thailand berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Senin malam hari ini, di mana pemenang di laga ini akan menjadi tim pertama yang mengangkat trofi FIFA Asian Cup. Pertandingan ini sebetulnya bisa menjadi modal penting untuk Indonesia dan Thailand menuju Piala Asia. Kedua tim kebetulan bersamaan berada dalam grup F yang juga terdapat Jepang dan Qatar. Bagi Thailand, ini menjadi kesempatan pertamanya melawan Indonesia yang banyak diperkuat oleh pemain naturalisasi. Gajah perang terakhir kali melawan Indonesia pada 2021 di final Piala AFF. Thailand membawa skuad terbaiknya di FIFA Asian Cup. Pelatih Anthony Hudson menyertakan pemain kunci Thailand yakni Kanatip Songkrasin, Sharad Shioin, sampai Supachai Saided. Dan pecinta Suara Sineri, pelatih Timnas Indonesia John Hetman tentu juga harus memanfaatkan pertemuan ini sebaik mungkin. Segala detail di laga nanti bisa menjadi modal sip untuk Piala Asia 2027.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri. Here I am from UB40 sudah hadir untuk Anda ya. Sweet Sunset masih dengan sederetan single-single reggae bareng Mei di sini. Yap, Timnas Indonesia berhadapan dengan Thailand di final FIFA Asian Cup 2026. Supporter Garuda sudah mulai berdatangan untuk mendukung pasukan John Heidman. Ya, Pecinta Suara Sendiri Indonesia Fest Thailand berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno malam hari ini. Dan ini merupakan kesempatan emas Indonesia untuk mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Tim sepak bola putra senior Indonesia terakhir kali juara di SEA Games 1991. Sepak bola Indonesia pernah meraih medali emas SEA Games 2023, namun ajang itu sudah turun level menjadi U23. Dan supporter Indonesia saat ini sudah mulai terlihat ramai pada pukul 16.23 waktu Indonesia Barat. Tidak sedikit yang terlihat hadir bersama dengan rombongan keluarga. Ada pula penonton yang sudah mulai masuk ke tribun stadion, sebab pada saat ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno juga sedang berlangsung pertandingan perebutan tempat ketiga antara Malaysia vs Vietnam. Indonesia dan Thailand sama-sama baru kebobolan 2 kali di ajang ini. Namun Indonesia menjadi tim paling produktif dengan 11 gol dan Thailand 7 gol. Dan Indonesia kebobolan saat mengalahkan Bangladesh dengan 9-2. Dua gol yang bersarang ke gawang Indonesia bisa dikatakan sangat mudah karena kurang fokusnya lini belakang.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Salah satu yang dipilih dari Alpa Blondie. Hadir juga untuk Anda ya, yang pastinya sedetan single-single reggae masih mengudara dalam Sweet Sunset. Ingat tentang si jam 7 malam nanti, pastikan tetap setia di sini ya, di 89,4 FM Suara Sendiri.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Stay tuned at DTV.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Inner Time Music, suara Sunary.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Stay tuned at DTN.

0: Info Suara Suneri.
1: Info Suara Suneri.
2: Celine Dion merupakan salah satu diva pop dunia dengan kualitas vokal yang luar biasa dan penuh emosi. Penyanyi asal Kanada ini mulai dikenal sejak usia muda dan berhasil menembus pasar internasional lewat lagu-lagu balada yang kuat dan menyentuh hati. Namanya semakin mendunia lewat mega hits My Heart Will Go On yang menjadi soundtrack film Titanic. Dengan teknik vokal yang powerful, kontrol nada yang sempurna, serta penampilan panggung yang elegan, Celine Dion telah meraih berbagai penghargaan bergengsi dan menjual jutaan album di seluruh dunia. Hingga kini, ia tetap diakui sebagai salah satu penyanyi terbaik sepanjang masa.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. All Designed.
4: Suara sendiri.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh,
2: tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Ekti 9.4 FM, suara Sunari.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: 89.4 FM Suara Sunari.

0: dek. Naon ki nya malari dek?
1: Naon? Kenapa ya jadi nya malari?
0: Gelam ya dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok dek. Liu ku anak ki ngiriang dek mare megain di kapal pesiar yo. Nah iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh dek.
2: Sunrise.
0: Oh ada dadi buka di door dek tak lagi.
1: Sandru pada di sunrise ya mikirin lo.
0: Gue pilar kemudian beritanya dek.
1: Wih. Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPID Bali. Tentu KPID Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dapat 9,4 FM Suara Tsunami.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 mili atau 1,6 liter dan cek balik tutup.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Lepas 9.4 FM, Suara Tsunami.

89,4 FM Suara Sumiari kembali dari lantai 2 kawasan Supratman 28 Paden Pasar Bali. Halo semua, selamat pagi pecinta Suara Sumiari. Selalu luar biasa pagi hari ini bareng Mei Antari di sini dalam Rock and Privas. Yap, 2 jam ke depan Mei hadir kembali ke tengah ruang dengan Anda hingga tuntas jam 9 pagi nanti seperti biasa juga. Untuk yang ingin atensi Mei tunggu ya melalui via Facebook Suara Sumiari dan WhatsApp di 087-773-331894. Silakan juga follow IG melalui radio Suara Sumiari, simak streaming melalui radio.com/media.id/sunari.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: You are listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta Suara Sunari. The Offspring sudah hadir untuk kita. Yang pilihan semuanya lewat Pretty Fly ya. Kita gabung pagi hari ini. Semoga bisa menambah semangat ya untuk Anda yang mungkin baru membukakan aktivitasnya ataupun masih prepare segala sesuatunya. Are you ready? Okay, semangat semua untuk pagi hari ini ya. Selalu luar biasa. Selalu lagi untuk Anda yang melintas dalam suasana perjalanan, juga tetap berhati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan sudah banyak yang atensi satu persatu. Mudah-mudahan hari ini tidak ada utang single. Semua bisa hadir nanti ya. Tapi yang pasti nanti yang udah request juga single-single dari Belantika Musik Indonesia, seperti biasa Maya akan hadirkan nanti di menit 8.30 ya. Rock and Breakfast, satu informasi untuk Anda. Musim kemarau masih melanda Bali termasuk Denpasar. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda musim kemarau akan berakhir dan turun hujan. Dengan kemarau panjang ini, Perumda Air Minum Tirta Siwaka Dharma atau PDAM Kota Denpasar pun makin melakukan antisipasi menghadapi potensi krisis air. Meski produksi air bersih saat ini masih berjalan dengan normal, penurunan debit sungai di sejumlah wilayah menjadi perhatian. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Siwaka Dharma Kota Denpasar Iputu Yase mengatakan pihaknya tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga ketersediaan air baku. Salah satunya dengan memperluas daya tampung long storage di kawasan Waribang dengan melakukan pengerukan pasir. Selain pengerukan, Perumda juga menyiapkan armada mobil tangki sebagai langkah darurat apabila terjadi penurunan produksi. Mobil tangki disiagakan di kawasan Waribang maupun Blusung untuk memastikan kebutuhan air masyarakat tetap dapat dilayani jika kondisi memburuk. Menurut Putri Yase, kondisi sumber air saat ini perlu diwaspadai. Sejumlah sungai di daerah lain mulai mengalami kekeringan akibat kemarau panjang. Bahkan kondisi estuari juga dilaporkan mengalami penurunan debit air. Karena tidak demikian, kondisi produksi air bersih di Denpasar hingga kini masih relatif normal. Perumda terus memantau kondisi sumber air untuk memastikan pelayanan kepada pelanggan tidak terganggu. Dan pecinta Suara Sunari, gangguan juga terjadi pada sumber air di IPA Penat dan Petanu, namun menurut Putri Yaseng masih dalam skala terbatas karena adanya perbaikan bendung karet. Dan di tengah kondisi tersebut, Perumda menghimbau masyarakat agar mulai menghemat penggunaan air. Penggunaan air yang tidak mendesak seperti penyiraman diminta dikurangi agar cadangan air dapat dipertahankan lebih lama.

Iya, 89,4 FM Suara Sundari Pecinta Suara Sundari. Tentunya sudah tidak asing lagi dengan satu nomor ini ya, evergreen banget ya. Satu lagu yang dimulai dengan alunan musik yang lembut dan emosional di bagian awal, lalu secara bertahap naik menjadi ledakan vokal tinggi yang menggelegar, dan juga solo gitar yang penuh penjiwaan di klimaksnya ya. Yap, sudah hadir ke tengah ruang dengan kita bersama Sis Gone, power ballad ikonis dari band glam hard metal asal Amerika Serikat, Steel Heart ya, yang dirilis sebagai bagian dari album debut mandiri mereka, dan tepatnya dirilis pada 10 Mei tahun 1990 ya. Lagu ini sukses besar secara internasional dan menduduki peringkat ke-59 di Billboard Hot 100. Yang pastinya pecinta Suara Sundari, lagu ini menggambarkan perasaan penyesalan yang mendalam, patah hati dan juga keputusasaan seorang pria yang kehilangan kekasihnya. Mengisahkan pengakuan kesalahan, rasa bersalah karena telah berbuat tidak jujur, serta permohonan ampun dan juga harapan agar sang kekasih mau kembali menyelam matkan hidupnya yang terasa kosong. Okay, forgive me girl, lady won't you save me. Okay, tiba waktunya mesapa dulu nih yang sudah pada tensi pagi hari ini. Selamat pagi dulu buat siapa gerangan, Pak Wayan Sudibagi yang ada di seputaran Sibang Kaja hadir pagi hari ini. Kemudian Bu Jero Tunjung, selamat pagi, yang absen juga pagi ini seputaran Gianyar hadir Bapak Sunar Telare ya. Gimana kabarnya juga nih buat Bu Gung Mang, mudah-mudahan rangkaian aktivitas berjalan dengan lancar untuk pagi hari ini. Kemudian juga Pak Ngurah Bagus Bego di seputaran Pipit Permai Batu Bulan. Oke, siapa lagi nih akan kena senggol? Siap-siap dulu. Ada Pekak Kenso. Oke, pagi Pekak Kenso, Jalan Sahadewagi Anyar sana ya. Oke, lanjut dulu deh. Penamparan Jalan Gunung Andekasa Padang Sambian absen pagi hari ini. Semakin banyak nih kru kita yang hadir di seputaran Padang Sambian Penamparan ini, pastinya ditarik sama Pak Putu Juwet nih ya. Oke deh, Pak Putu Juwet gimana kabar nih, lagi ngapain? Ngegol ini ya, bikin kebasel, akar basel lawarnya. Siap. Oke, segitu dulu mesapa. Nanti gilirannya yang belum tersenggol-senggol, mohon bersabar dulu, kita nikmati dulu yang satu ini, Breaking the Law untuk Anda.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri. Lanjut lagi, masih dalam Rock and Breakfast pagi hari ini. Gimana, masih semangat dong ya semuanya? Harus tambah semangat pagi hari ini. Yang sudah membuka rangkaian aktivitas juga buat gawe semuanya, semoga berjalan dengan lancar. Via Facebook dan WhatsApp kami di 087-773-331894. Masih terbuka untuk kalian atensi pagi hari ini ya. Oke, yang melintas juga dalam suasana perjalanannya, kembali semua selamat pagi. Hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Waktunya mesenggol kembali yang tadi belum sempat dicolek-colek. Siapa yang belum sempat dicolek pagi hari ini? Siap-siap kena colek ya. Lanjut Pak Bogomang sudah. Pak Ngurah Bagus Bego di seputaran Pipit Permai Batu Bulan. Untuk single sudah mengudara ya. Kita lanjutkan kembali. Selamat pagi dulu buat De Apong. Semangat untuk rangkaian aktivitas Pak Ketut Ari Suginadinastra. Panjang. Pak Ketut deh panggilannya ya, penamparan sana Jalan Gunung Andakasa. Oke. Pak Dewa Apel, apa kabar Ji Dewa? Semangat untuk rangkaian aktivitas seperti biasa, bersabar dulu untuk single-single dari Blantika Musik Indonesia ya. Mbak Tika Rus seputaran Ulun Sui. Nah, ini dia. Ada yang spesial pagi hari ini. Gimana kabar nih Bapak yang biasanya tak sapa di udara? Berjumpa kembali untuk nih first time nih ketemu sama bapaknya ya. Thank you banget jauh-jauh dari Jimbaran sudah mampir ke studionya Radio Suara Sunari ya. Sang rocker kita salah satunya ada Pak Muhammad Hamdan. Betul Bapak? Disambung katanya sama Mei kalau baca setiap orang gitu ya. Namanya di sini Muhammadan. Oh, ini disingkat Muhammad Hamdan. Thank you banget sudah menyempatkan diri mampir ke studionya.

Ren, gimana kabarnya Apong Gulingan Mengui hadir baru saja mengudara single yang direquest pagi hari ini yang senantiasa always happy di seputaran Nusa Dua sana. Kapan nih mampir nih Pak Gusti Lanang? Oke. Ditunggu pokoknya Bujuro coming juga. Ditunggu kedatangannya ya. Pokoknya kalau sudah enggak kredit ya Bujuro ya. Biasanya Bujuro kredit soalnya. Widaser, pagi Widaser.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah,